0: Ya, kembali lagi di Radio Sugoles 11.9 Kabar FM, informasi dan solusi kebangkitan Purwokerto. Kali ini informasi kita berada di, ya masih di kota kita yang tercinta ini ya, di kawasan Purwokerto. Tapi memang kegiatannya tersebut berada di Surabaya. Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Kejari Purwokerto resmi membacakan surat dakwaan terhadap Kepala Desa atau Kades Jedangan Tony Ahmadi bin Yahmin dalam sidang perkara tindak pidana korupsi yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis 16 Juli 2026. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar. Namun di tengah bergulirnya proses persidangan, timbul sorotan terkait adanya ketidaksesuaian objek perkara antara uraian dalam naskah dakwa JPU dengan data detail barang bukti yang diunggah di situs Sistem Resmi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam surat dakwaan nomor PDS 02 nomor Ponorogo 05-2026, JPU menguraikan bahwa kasus ini bermula pada kurun waktu Agustus hingga Oktober 2015 silam. Terdakwa Tony Ahmadi diduga mengalihkan penggunaan tanah kas Desa Jedangan di Dusun Kerajaan 1, Kecamatan Jedangan, Kabupaten Ponorogo secara sepihak tanpa persetujuan BPD Jedangan. Tanah berbukitan yang awalnya diperuntukkan bagi perkebunan tersebut digali untuk diambil komoditas tanah uruknya. Terdakwa memerintahkan saksi Sujarno yang merupakan mantan Kades Kemiri dan almarhum Pendi untuk mengeruk lahan dengan alat berat ekskavator lalu menjual hasilnya dengan harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per rib. Anehnya di sini, Inspektorat Kabupaten Ponorogo baru melakukan audit di tahun 2026 atau 11 tahun pasca kejadian. Hasilnya laporan hasil audit nomor 700.1.2.1 garing KH garing 405.06 garing 2026 tertanggal 26 Februari 2026, aksi pengurukan tersebut menghilangkan volume material tanah uruk sebesar 16.336,26 meter kubik. Karena hasil penjualan tidak pernah disetorkan ke kas desa, negara dirugikan sebesar 349.740.000 rupiah, ujar JPU. Atas perbuatannya, Tony Ahmadi didakwa dengan dakwaan primer pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP baru, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 dan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Meskipun pokok perkara dalam dakwaan JP berfokus pada pengerukan tanah kas Desa Jedangan, temuan menarik muncul pada sistem informasi pengadilan ya. Jadi ada kejanggalan lagi ya kalau baik secara data atau fakta sudah ditelusuri lebih dalam, tapi ada beberapa kejanggalan lagi nih. Berdasarkan penelusuran pada laman resmi SIPP PN Surabaya untuk nomor perkara 85 garing Pitsus ya, TPK atau Tipikor garing 2026 garing Pengadilan Negeri Surabaya, rincian barang bukti yang terlampir justru mencantumkan dokumen-dokumen terkait Desa Jimbe atau Desa Tetangga yang juga berada di Kecamatan Jenangan. Wow, ada-ada aja nih ya. Beberapa barang bukti utama yang ditampilkan di portal SIPP meliputi satu lembar asli salinan SPPT PBB tahun 2025 atas nama wajib pajak Bengkok Kasun 2 Kemudian satu lembar asli salinan SPPT PBB tahun 2025 wajib pajak Bengkok Kasun 2 Cimbe. Satu lembar asli salinan SPPT yakni nama wajib pajak Bengkok Kaur Pemerintahan. Satu lembar asli salinan SPPT PBB tahun 2025 atas nama wajib pajak Bengkok Sekdes Cimbe. Lalu satu lembar asli salinan SPPT PBB tahun 2025 atas nama wajib Bengkok Kepala Desa Cimbe. Perbedaan ini memicu pertanyaan publik lantaran tindak pidana korupsi yang dituduhkan terjadi pada tanah kas Desa Cenangan. Namun bukti-bukti kepemilikan pajak yang tertera di portal pengadilan justru merekam aset tanah Bengkok Desa Cimbe. Saat ini terdakwa Tony Amadi masih menjalani penahanan ya. Persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya dijadwalkan akan berlanjut ke tahap berikutnya pada Kamis 23 Juli 2026 untuk pemeriksaan saksi dari JPU.
1: Songgolangi.
0: Ya itu tadi Mitra Songgolangit, kalau kita lihat memang terdapat kejanggalan bahwasanya ya tanahnya itu seharusnya ya secara dakwaan itu berada di Cenangan. Namun ketika melihat atau aset tanah ternyata punya Desa Cimbe ya, atas nama pajaknya itu Desa Cimbe, tapi yang menjadi pokok masalah adalah di Cenangan. Wah, ini so-so-so aneh ini ya. Ya bagaimana nanti kita lihat saja ke depannya seperti apa ya proses dari kasus tersebut. Semoga ya, semoga saja apa yang terjadi itu atau tentang korupsi atau apapun bisa dihukum dengan seadil-adilnya, agar ya kita sebagai masyarakat tidak merasa dirugikan gitu ya. Seharusnya ini muter ke rakyat lagi, tapi kenapa menjadi ke individu saja. Kan itu pertanyaannya ya, Mitra Sulit. Dan di pagi hari yang cerah ini, bagi Anda yang mungkin ingin request lagu, ada lagu dari mungkin Geisha, kemudian juga ada lagu dari Xerox dan Solja dan lain sebagainya, bisa request di nomor 08113555992. Jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetap di Radio Sogulangit FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi api tenan. Gudung iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh.
0: Ngono. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus, hasilé apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas ra ana sing bogang. Hasilé akeh lan apet.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 12 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan. Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab Niacinamide. Ini pertama dengan wangi kandungan bikin cerah, Niacinamide dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini cerah, bening cahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan ini para hijab. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli ada di minimarket, on toko-toko terdekat. Gift dan berhijab, pink dan bercahaya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Pak, 5.000 kurang, guys.
3: Oh, itu semua.
2: 5.000, engko tak dudui jalan ketekan omahku ya.
3: Boten saged, Mbak, nek sedoso.
2: Gempong, tak bayar 10.000.
3: Manja pundi, Mbak? Lah niki manja pundi, Mbak?
2: Kan wis tak omongi cek mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000 ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.

songo. Soal cewek dia nongo, tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo. Yah, Psycho J. Lagu ini kutujukan khusus buat jomblo.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Ya, kembali lagi di Radio Sobat 99,4 FM Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Kali ini kita informasinya berada di nasional ya. Menjelang 2 tahun pemerintahannya, Prabowo mengucap bahwa banyak sekali pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau pekerjaan kita masih banyak. Presiden Prabowo Subianto menekankan pekerjaan dan perjuangan pemerintahannya masih banyak jelang 2 tahun pemerintahannya. Ia mengatakan pemerintah yang dipimpinnya akan terus bekerja keras dalam menjawab sejumlah tantangan di tengah ketidakpastian global. Ia mengucap bahwa masalahnya masih lebih banyak, cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak, perjalanan, perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang sudah kita capai, ujar Prabowo. Dalam tak kalimat pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Jakarta. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo mengaku bangga dengan pencapaian pemerintahnya. Salah satu yang dibanggakan adalah keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan, bahkan mencapai kembali swasembada beras. Ia juga menyebut ya, kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai tukar petani kita tertinggi selama sejarah NKRI, selama, ujar Prabowo. Salah satu, selain itu ya, Indonesia juga tengah memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Terbukti dari Indonesia yang menghasilkan B50 yakni solar dengan kandungan 50% berbasis kelapa sawit. Lewat sejumlah pencapaian tersebut, ia menegaskan bahwa Indonesia jangan mudah ditakuti oleh tekanan-tekanan yang dan percaya pada kekuatan sendiri. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa sektor kesehatan, air bersih, energi, pertumbuhan ekonomi, hingga industri menjadi agenda pembangunan yang dijalankan pemerintahnya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ragu menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Sebaliknya, Prabowo menyebut praktik-praktik yang merugikan negara seperti pertambangan ilegal, perkebunan ilegal, penambangan liar, penyeludupan, underinvesting dan transfer pricing sebagai hal yang harus diberantas. Dia juga menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan di Indonesia merupakan hasil estafet kepemimpinan nasional dari para presiden sebelumnya. Menurutnya, tugas pemerintah saat ini adalah melanjutkan, membangun dan menyempurnakan fondasi yang telah ada. Dia juga mengatakan, saya selalu mengakui ini adalah long march. Semua dari Bung Karno, dari Soeharto, Megawati, Gus Dur, Jokowi. Semua hasil dari kerja keras pemerintah kita. Tugas kita adalah kita membangun, kita perbaiki, ujar Prabowo.
1: Songgolani.
0: Ya, mitra Songgolani, memang di zaman atau di era Prabowo banyak sekali hal-hal yang terungkap ya. Banyak kasus korupsi yang terungkap, kemudian juga BBM yang mungkin seharusnya naik pada masanya tapi tidak atau menahan ya kenaikan tersebut. Jadi memang kalau kita lihat strategi yang digunakan adalah menekan biaya subsidi tapi menaikkan harga yang non-subsidi ya. Kita lihat juga harganya juga cukup tinggi tapi ya. Dan beberapa hal lainnya yakni adanya MBG kemudian juga Kopdes Desa ya, yang semoga ke depan dapat dioptimalisasi karena memang manajernya masih pada tahap pembelajaran ya atau pendidikan saat ini. Ya, kita lihat aja ke depan seperti apa, apakah ekonomi, secara ekonomi kita maju, lebih maju, dan secara kualitas pendidikan juga apakah akan lebih maju lagi. Mari kita lihat di Indonesia tahun saat ini dan tahun yang akan mendatang.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus-terus?
1: Karena ada air free teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: apa? Aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Gudung iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono, Pak? Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masa, Pak?
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilé wakeh lan apik, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sajelak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Radio Songgolangit FM.

di gudang spare part yang ada di Kedung Doro. Pada Senin 13 Juli 2026 lalu, anggota Opsnal Polsek Sawahan kembali menangkap dua pelaku lainnya. Kini total 3 pelaku pembobolan sudah diamankan. Kapolsek Sawahan Kompol Muljono mengatakan ketiga pelaku yang diamankan adalah FA berusia 39 tahun, kemudian RH berusia 26 tahun, dan BD berusia 29 tahun. Ketiganya merupakan anak kampung sekitar atau Akamsi Kedung Doro, tepatnya warga Jalan Kedung Anyar. Dalam penangkapan dua pelaku tersebut, polisi mengamankan satu unit sepeda listrik, satu mobil Sigra putih, satu roll kabel, dan tiga buah baterai sepeda listrik. Warga Kedung Anyar berinisial RH harus mendekam di sel penjara setelah aksinya membobol sebuah toko spare part di kawasan Kedung Doro ke pergok warga. Kapolsek Sawahan Kompol Muljono mengatakan kasus tersebut terungkap setelah korban MH melihat ada dua pria yang nampak memanjat tiang listrik sembari menurunkan barang menggunakan tali tambang. Korban yang curiga lantas menelpon anggota Babin Kap Tipmas Polsek Sawahan dan mendatangi kedua pria tersebut. Ketika diamankan, pelaku berhasil menurunkan dua evaporator mobil, 12 kondensor ukuran 30x40, 3 kondensor ukuran 30x50, 2 rangka roll up aluminium banner, dan 1 rangka roll up aluminium. Setelah serangkaian penyelidikan, diketahui jika pelaku beraksi bersama 3 rekan lain. Saat ini pihak kepolisian masih memburu ketiga pelaku yang berhasil kabur. Atas peristiwa ini, RH terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun dengan pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah nih tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor nang sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Ya, kembali lagi di Radio Sungguh Legit 11 Kebar FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Sungguh Legit, kali ini informasi kita berada di Mojokerto. Sebanyak 2.776 kepala keluarga di desa yang ada di dua kecamatan, tepatnya di Kabupaten Mojokerto, terdampak krisis air bersih. Rencananya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mojokerto akan mendistribusikan air untuk ketiga desa tersebut pada Rabu 22 Juli 2026 besok. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Mojokerto, sebanyak 2.776 kartu keluarga atau 6.703 jiwa tersebut berasal dari Desa Kunjo Rowesi, Kecamatan Ngoro, sebanyak 1.499 KK atau 3.053 jiwa, dan sebanyak 774 KK atau 2.086 jiwa dari Desa Manduro Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro, dan sebanyak 503 KK atau 1.564 jiwa dari Desa Duyung ya, Kecamatan Trawas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto Abdul Hakim membenarkan ada 3 desa di lereng Gunung Penanggungan yang mengajukan permohonan bantuan air bersih, yakni di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Desa Kunjorowesi, dan Desa Manduro Manggung Gajah di Kecamatan Ngoro. Sementara di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, terdiri dari Dusun Duyung 375 KK dan Dusun Bantal 339 KK. BPBD Kabupaten Mojokerto akan mulai mendistribusikan air bersih ke 3 desa tersebut pada tanggal 22 Juli sampai 5 September 2026 mendatang. Setiap hari akan ada tangki air bersih yang akan mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak. Songgolangi. Ya, Mitra Sugolit, kalau kita lihat ya, memang di beberapa wilayah terjadi yang namanya kekeringan atau krisis air bersih gitu ya. Air ada tapi nggak bersih gitu. Dan agak unik juga nih, di daerah Mojokerto juga, di daerah Trawas ya. Kalau kita dengar nama Trawas, Trawas itu adalah salah satu wilayah pegunungan ya. Kalau biasanya ya, secara ya, kasat mata dan pikiran kita sebagai orang awam ya, daerah gunung itu bukannya justru airnya melimpah ya, tapi ini justru malah kekeringan atau butuh air bersih. Apakah memang terdampak sesuatu, pabrik mungkin atau lain sebagainya, kita juga gak tahu. Barangkali kalian juga tahu ya, boleh komen-komen atau memberitahu dan memberikan informasi kepada kami. Dan bagi Anda yang ingin request lagu, berbagi informasi berkaitan dengan informasi cuaca, informasi lalu lintas, dan sebagainya, bisa menghubungi kami di 0811 355 9992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sungguh Legit FM.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nek, sekilo berkicot musim berikut tak tukul 500 ewu ya.
2: Eleh tenane kan.
1: Tapi, enek syarate.
2: Apa syarate?
1: Nek mau ngirim berkicot, karo digiring koma.

0: Ya, mitra Suklegit, usai sudah perjumpaan kita di program Pawitan di Pawitan. Di program Geraha Warta Pagi ya. Aduh, salah mulu nih, kurang makan dan kurang minum nih ya. Di Geraha Warta Pagi di edisi 21 Juli 2026 bersama gua Jimmy Waking Kong. Dan ya, nanti akan ada rekan Yogi yang akan mengisi program selanjutnya di Geraha Warta Siang. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya. Tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songbelangit, pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings,
1: fresh banget rasanya.
0: Madu favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Madu favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.

0: 99,2 Radio Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songo Langit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi, edisi siar Selasa 21 Juli 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut berbincang juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai informasi soal lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songo Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songo Langit FM ya. Tentunya dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songo Langit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online radio box, lalu pilih Radio Songo Langit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Kali ini bersama saya Yogi Jayastu yang melanjutkan dari Sabta ya, yang tadi sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 6 Mitra Songo Langit sampai pukul 10 tadi. Kini saatnya substitution ya, ganti pemain. Jadi saatnya saya Yogi Jayastu ya, melanjutkan estafet dari Sabta untuk menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 ya, atau pukul 2 siang. Dengan tetap menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Di pagi hari ini Mitra Songo Langit ya, pagi menjelang siang ya, masih bisa lah disebut pagi ya karena masih jam 10. Ini teman-teman di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meninggi. Kalau Anda yang saat ini masih di rumah, yang ingin bepergian, ingin keluar rumah ya, diharap dan dihimbau untuk selalu menggunakan jaket, kacamata gelap, ataupun sarung tangan, masker bila perlu ya, agar tidak terpapar langsung sinar matahari dan juga tidak terhirup debu-debu yang berterbangan ya, karena kita masukin musim kemarau bediding. Kalau di pagi hari itu rasanya benar-benar dingin banget ya, dan juga di malam hari juga sama ya, berangin juga. Ini membuat kita lebih apa ya, agak malas gitu ya untuk keluar ya, takut habis mandi keluar bentar kotor lagi. Ada yang berpikiran seperti itu ya. Soalnya adalah Yogi sendiri ya, saya sendiri Mitra Songo Langit. Jadi habis mandi tuh lebih malas keluar ya, karena malas mandi lagi karena pasti kotor lagi, terkena debu-debu seperti itu. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini sudah lalu dalam pekerjaannya, teman-teman yang dimanapun Anda berada ya, teman-teman yang ada di pasar-pasar ya, selamat pagi. Di kantor-kantor ya, di terminal, di kedai, di warung, di depot, di angkringan ya, semuanya saja, atau saat ini tengah dalam perjalanan juga, selamat pagi, selamat mendengarkan Radio Songo Langit FM. Anda bisa ikut nimbrung bersama kita ya, berbagi info apapun di luar sana atau request-request lagu, bisa sekali Mitra Songo Langit di 0811-3555-992.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Yubila, sini. Kamu dipanggil dosen toh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

di Glamour Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Jadi kemeriahan kirab tutup suro di kawasan Monumen Bantarangin di Kecamatan Kauman Mitra Songgolangit berubah menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi seorang remaja berusia 13 tahun. Sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang digunakannya untuk menonton kirab dilaporkan hilang setelah terparkir di lokasi acara ya. Sang ayah ini bernama Sutris menceritakan putranya berangkat dari rumah mereka di Kecamatan Badekan ya, tepatnya di Desa Bandar Alim, menggunakan sepeda motor tersebut untuk menyaksikan rangkaian kirab tutup suro. Sesampainya di kawasan Bantarangin, motor diparkir di area makam. Setelah itu anaknya berjalan menuju lokasi bersama pengunjung yang lain. Nah, setelah acaranya selesai Mitra Songgolangit lalu pulang dan ditengok ini motornya sudah tidak ada. Menyadari kendaraannya hilang, putranya sempat mencari sepeda motor tersebut di sekitar lokasi namun tidak membuahkan hasil. Warga yang mengetahui kondisi remaja yang tersebut kemudian membantu mengantarkannya pulang ke rumah. Menurut Sutris, putranya mengalami shock akibat kejadian tersebut. Bahkan sampainya di rumah, sang anak terus memikirkan sepeda motor yang hilang hingga kehilangan selera makan dan juga minum. Setelah menerima kabar tersebut, Sutris langsung menuju ke lokasi kejadian. Bersama keluarga, ia berupaya mencari petunjuk melalui rekaman CCTV dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Beberapa hari kemudian, kabar baik akhirnya diterima keluarga. Sutris mengetahui sepeda motor miliknya telah ditemukan setelah melihat informasi yang beredar di media sosial bahwa kendaraan tersebut berada di area parkir Pasar Sumoroto. Sebelumnya Mitra Songgolangit ya, kasus dugaan pencurian tersebut terjadi saat kirab tutup suro di kawasan Monumen Bantarangin sempat menjadi perhatian publik setelah video yang memperlihatkan terduga pelaku membawa motor kabur ya, ini beredar luas di media sosial. Tak lama setelah videonya viral, sepeda motor itu dikembalikan secara diam-diam di area parkir Pasar Sumoroto. Bersama kendaraan itu juga ditemukan secarik kertas berbahasa Jawa. Ya, setelah videonya viral, sepeda motor itu dikembalikan

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane ta sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane ta sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, silakan iki.

0: di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit

impossible ya. Bisalah disebut sudah siang. Di luar terpantau cuacanya begitu panas, begitu ya. Suhunya ada di datar, panasnya memang benar-benar panas, panas banget. Ya, angin mitra langsung langit ya. Dan juga di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar, kendaraan juga sudah tinggi. Dan yang dari jalan sudah nimbun, terus juga waspada ya, jam-jam

0: persiapan untuk isoma ya. Jam-jam kalau jam 11 itu rasanya udah siang, udah persiapan untuk makan siang untuk jeda babak pertama lah ya, seperti itu. Dan masih bersama saya Yogi Jayastu yang Randa hingga pukul 2 siang. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 35 9. Mitra, beberapa hari terakhir ini banyak sekali informasi yang membuat kita geleng-geleng kepala, dahi dan dada ya. Jadi Polres Ngawi kasus dugaan dua dilakukan oleh 3 pemuda. Ketiga pelaku tersebut lebih dulu mengajak korban pesta minuman keras sebelum memperkosa mereka secara bergantian. Tiga tersangka berinisial RD 22 tahun, SJ 19 tahun, dan RK 21 tahun. S. Ngawi, Kompol Rizky Santoso mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 3 yang lalu. Kasus tersebut terungkap setelah keluarga korban melaporkan peristiwa itu ke kepolisian. Kronologi jamitra kedua ini, siswi SMA ini dibujuk untuk mengkonsumsi minuman keras hingga kondisi fisiknya lemah ya. Korban tak berdaya, nah para diduga melakukan pemerkosaan secara bergilir. Berdasarkan hasil penyidikan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya. Ada yang mengajak korban, menyediakan lokasi, membeli minuman keras hingga menyiapkan alat kontrasepsi. Pihak kepolisian menghimbau untuk lebih aktif mengawasi pergaulan putra-putrinya, khususnya yang masih berstatus pelajar, guna mencegah kondisi atau menjadi korban tindak kejahatan. Dan para tersangka kini terancam pidana penjara paling lama selama 15 tahun.
1: Radio Sanggulangi.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glucosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: ke Langit FM.
1: Ya, Mitra Sungguh Langit, ya, kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda terkait dengan tarif pewarganegaraan atau naturalisasi bagi warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Ini naik dari 50 juta menjadi 75 juta per. Peraturan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum, ya.

0: Peraturan pemerintahan tersebut diteken oleh Presiden Prabowo pada 2 Juli 2026 dan diundang-undangkan pada tanggal yang sama. Aturan tersebut berlaku 30 hari sejak diundangkan. Berdasarkan lampiran PP itu dijelaskan, warga negaraan berdasarkan permohonan dari warga negara asing dicantumkan dengan tarif per permohonan sebesar Rp75 juta. Jika merujuk pada aturan lama, yakni PP nomor 45 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Hukum, ya, tarifnya sebesar Rp50 juta per permohonan, ya. Pada peraturan itu yang baru, Mitra Sungai Langit, ya, naik menjadi Rp75 juta per permohonan. Lalu pewarga negaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara Yusoli yang belum mendaftar atau belum memilih kewarganegaraan RI sebesar 5 juta per permohonan. Kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih WNI atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya sebesar 5 juta per permohonan.
1: Radio Sanggar, informasi dan solusi.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
2: Ora apa to pakne, kok jajus
1: iki. Bune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene iki tanduranku.
2: Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saya jemalih hati?
1: Ya bu, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk tibakan isdat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nanti nih setahun lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
2: bumi. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo,
1: Pak? Yo jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Carane nganggo piye, Pak?
1: Wis, wacane dhewe ne kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Bapak iki lho.
1: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani. Atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sembelangi Jajaran Kepolisian Resor Sampang Jawa Timur ya, menangkap lagi 4 orang tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak, sehingga jumlah tersangka yang diamankan ini sebanyak 17 orang ya, dari total 27 pelaku. Kepala Polres Sampang AKBP Hartono mengatakan, Mitra Sembelangi, dari 4 tersangka yang ditangkap ini, 2 orang diantaranya masih remaja atau di bawah umur ya, sedangkan 2 orang lain sudah dewasa. 4 orang lain ini yang ditangkap berinisial LN 14 tahun, AR 15 tahun, keduanya warga Kecamatan Sampang, kemudian ada RH 24 tahun dan MT warga Kecamatan Omben. Seluruh tersangka dijerat dengan pasal 437 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Mitra Sembelangi ya, tentang perlindungan anak dan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Korban dalam kasus dugaan kekerasan seksual ini merupakan anak berusia 15 tahun. Kapolres menjelaskan penangkapan keempat tersangka ini dilakukan jajarannya pada 17 Juli ya, di 4 lokasi yang berbeda. Saat ini para tersangka yang ditahan di Mapolres Sampang hanya yang dewasa, sedangkan tersangka yang masih di bawah umur ditangani oleh Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Jawa Timur.
1: Radio Sembelang, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enggak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yo saya sinau.
2: Yo sinau ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing diduweni kucing? Sing ora diduweni kewan liya.
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha.
1: Heeh.
2: Ya terus apa nak?
1: Apa sing diduweni kucing sing ora diduweni kewan liya?
2: Oh.
1: Anak kucing.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songgolangit,

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: 送过来北京呀。Mitra Sanggo Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggo Langit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 kurang nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedasa nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya?
3: Terus-terus?
0: Karena ada R3 teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Riwayat Muslim.
5: Radio Sungguh Langit, pukul

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songgulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awak dewi kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah katih cewek.
1: Di luar mana lahiran, aku siap dijenengi lho dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lho mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Ternyata enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Orang yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Rono, awas andulu jagat gumelar. Gusti, wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungsa.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita.

0: negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingsfood. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wingsfood.
2: Terus banget rasanya,
1: lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
0: Gak ekspek rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingsfood.
3: Sungguh-sungguh buku kami FM. Selamat Jawa.

0: Wis wis jan, pancen jos tenan top marko.
1: Ora apa to pakne, kok jasus-jasus
0: dhewe bune atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Lho Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kate gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Kena ngopo saya jemalih hati?
0: Ya bu, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nanti meh setahun lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede bu.
1: Ngono to, sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo ta?
0: Ya jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye Pak?
0: Wis wacanen dhewe ne kemasane, aku selak budal menyang kebon lho Bu.
1: Lha bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair, sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
4: Eksis Digital?
3: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: katanya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sumber Langit, pukul 15.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rumpun saran ditukar tambah teng optik on kacamata dan saged direngiki ngantos kali atau saged ewu lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: слушамо Бухло Правни FM. Слава Джова. Радио Кунгулак FM.
1: Sama-sama Buku Kali FM, Suara Jawa Radio, Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitrokinasi Songgolangit, widujeng pepanggian malih kalian Mirdana Orinisya. Untuk yang kalau dengan santan meniko, tasih wonten giaran Suara Jawa. Di sini pun sak meniko wonten dinten Seloso, selikur Juli kali hewunem likur. Tugi makin titi wancini pun jam sekawan santan. Ingkang badin derek ke gono sumonggo 08 setunggal 3 gangsal. Songo kali. Wilujeng santen sedaya pamidhanget radio Songgolangit ingkang sak menika nembe lumebet

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Somos un poco Cali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulang FM.
1: Sama-sama pokok kali FM, Suara Jawa, Radio Sangolangit FM. Mitra Kinasi Sangolangit, Tasi Wonton Suara Jawa, nggih wonten kalau dengan santer menikau, Tasi Makarya sesarengan kalian Os Kacamata. Kagem sedaya pamidangat Radio Sangolangit, saat menikau yang wonten Ponorogo khususipun, menawi panjenengan betahakan kocok paningal, tindak langsung kemawon datang Os Kacamata. Wonten Os Kacamata, kuatah sangat promo ing bulan Juli saat menikau. Salah setunggalipun, injek menikau, cek mata nipun gerak gratis ingkang angka kali monggo menawi panjenengan betahaken kaca paningal ingkang enggal kaca paningal ingkang lawas kagungane panjenengan saged dipun beto damel tukar tambah kagem tumbas kaca paningal ingkang enggal mangkaten nggih lumayan barang sing lawas saged damel voucher potongan harga ampun kesupan langsung kemawon tindak datang Os Kacamata kanthi alamatipun wonten Jalan Surong Menggolo ingkang angka sepisan ingkang nomor kali inggih menika wonten Jalan Sultan Agung. Kagem sedaya pamidangat Radio Sanggalangit monggo langsung kemawon tindak datang Os Kacamata. Wonten kalau dengan santen menika kagem sedaya pamidangat Radio Sanggalangit ingkang nembe lumebet nggih wilujeng santen wilujeng menapa kemawon wilujeng hangayahi gati jam-jam yang menten iki jam-jam tasik wonten nggen-nggen pakaryan. Wilujeng makaryo semangat kagem panjenengan menopo kemawon pakaryan panjenengan mugi-mugi tansah pinaringan lancar mboten wonten pambek setunggal pun nopo kemawon lan mugi-mugi tambah berkah barokah supados manfaat kagem kanca-kanca keluarga terus sahabat nopo melinggi pokoke kagem sedaya ya kemawon nggih. Wilujeng santen panjenengan kapan kalian Ponorogo? Ponorogo wonten Agustus wonten kegiatan menopo? Makanya jenengan masuk kalau ben niko suro kuata sangat kegiatan. Nah niki mungkin Agustus niki kata sangat kegiatan. Nah menawi panjenengan kapan kalian kahanan Ponorogo jenengan mirsani akun sosmedipun Radio Sanggalangit kuata sangat tembriko engkang nopo nggih dia nama nih tombo kapan niku video nggih buatin tatus menopo ananging setunggal video makatan kalau sakit lah sekedi mengobati raos kapang panjenengan datang Ponorogo. Makaten nggih. Ingkang kapang sangat kalian Ponorogo langsung kemawon mangke follow akunipun Radio Sanggalangit. Sik nyun sewu. Niki tigang dosa gangsal ingkang Amir Sani live TikTokipun Radio Sanggalangit panjenengan sampun follow sedaya napa dereng? Ingkang dereng follow ang enggal-enggal dipun follow rumiyin nggih akunipun Radio Sanggalangit. Sidorondo, Prau Layar, Ojo Sujono napa mleng ingkang badhe kaputer. Jenengan kedah sampai kedah lho. Jenengan kedah antri nggih wonten papan panggenan ingkang sae jenengan patus nggen kiambak-kiambak mengke setunggal boko setunggal lagunipun kula puteraken. Ampun uyel-uyelan ampun desel-deselan nggih panjenengan ingkang wonten mriku. Itu kena sesuatu langit setunggal lakon kagem panjenengan spesial kagem kanca-kanca ingkang nembe makarya Prau Layar.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulan FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sama Langit FM. Terkenasi Sama Langit, wantan ikan ledangan santan menikah jen. Kalau lagi naik kepanggih, kalian panjenengan setua. Yang mana rasanya, apa nge, rasa-rasan badi mandap siaran, ngatain lagi. Amargi panjenengan setua, ini ku marai kalau lagi kapang siaran. Kalau yang jenengan itu nenek gegojikan, geguyon, ngatain ki, apa nge, sakit nambahi. Oh, apa nge, umurnya saya 6, ngatain, apa istilah ini ku win? Jan kaya nek kanca siaran niku ki mboten kados piambakan ngoten lho nek madhewa matur nuwun nek biasane niku kan siaran niku napa nggih kados piambakan tapi lek wonten kanca-kanca wonten ingkang live streaming wonten ingkang teng radio analog wonten ingkang teng WA niki sing WA nggih kuwata tapi setunggal bagus setunggal mangke kula waos nggih mboten saged sesarengan kula waos ngapunten menawi namangke wekdalipun mboten cekap terus kula mboten sempat maos panjenengan ampun gelo ampun nasoni kula ampun bibar niku ampun WA malih amargi nggih ngeten lho nggih naminipun siaran kan kula dipun paringi wekdal niku terbatas mboten dalam artos mboten kok kula niku siaran satu hari penuh niku kan mboten kula kan namung terbatas sekawan dasa setunggal jam. Nah, wekdal setunggal kula damel ingkang angka sepisan muter lagu, ingkang angka kalih muter iklan, maca komentar panjenengan, terus dereng menyapa panjenengan. Terus iki kula bagi-bagi ngoten lho maksudipun. Oke, Mbak, gak gelo ndelok di rumah wis marem. Siap Mas Dewa, matur nuwun meleh. Es apa iki masih dikirim niki, wo. Kerja bagus. Nah, ya kerja bagus, kerja keren, kerja bersemangat. Siap. Nah, iki kaya manajer kopdes. Sugeng santen ayo Mas Adiwa wilujeng santen. Selamat sore Mbak Mirda, selamat sore. Temu fan ngino lho Mbak. Oh iya, fan opo? Frekuensine pinten? 99 Boko Kali FM, 99.2. Request Mbak Sumanding. Nah, nek Sumanding mangke badhe kaputer sampun lumebet wonten list nek Sumanding. Mas Darin niki riyen niku critane nate nyambut damel dateng radio Sanggo Langit. Nah, rumiyen nek mine telas, kopine telas, terus sampun nawin bubuke telas, ngoten matur teng kula. Mbak Mirda miku entek beras kentek. Saat ini kita cek kemutan tapi alhamdulillah niki Mas Danu niku sampun sukses. Saat ini sampun dados kepala desa wonten Kalimantan niku. Salam saking Bosa Mbak Wilda. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, jaga kesehatan ya wong ayu. Mas Adewa matur agung ya panuwun. Yuh, mejaku goyang-goyang tak

Yang niku senene Pak Direktur iki nggo. Niki radio Sambal Langit nggih, Mbak. Leres. Leres Mas Ruwet. Lah, jenenge Ruwet Sabarno. Berarti wis ruwet tapi kula kedah sabar ngoten nek ngadepi panjenengan. Sambal Langit posisi teng pundi? Lali kula. Sakmenika wonten Jalan Halim Perdana Kusuma kalih welas Ponorogo. Mbok menawi panjenengan sakmenika tindak dhateng Ponorogo napa pas pulang kampung dhateng tanah Jawi, monggo panjenengan pinarakke mawon dhateng radio Sambal Langit. Nek menawi saking alun-alun panjenengan saged lurus ngetan mentok jeduk Tajuk. Nah, Tajuk mangke panjenengan langsung kemawon wonten prasekawan jeruk sing salah sak wetane sekedhik ngoten mangke panjenengan sampun dugi. Wilujeng sangoten sangat langet sampun. Mbak Sya wilujeng santen. Wilujeng santen nggih sedaya pamidhangan radio Sang Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun mawar es krim kopi pisang goreng. Assalamualaikum dari Papua. Weh, berarti ini orang Ponorogo ingkang sak menika sampun domisili wonten Papua, tapi dereng pindah ke pendudukan nggih, tasik penduduk Ponorogo. Cedak Siman to, Mbak? Leres Mas Adewo, sak menika cedak kalian Siman. Patut dhuwur siarane jring, Mbak. Wong ngaten, nggih matur agung panuwun alhamdulillah menawi siarane jring. Tanggal 30 Mbak tak mampir balik aku. 30 apa iki sik Ren? Kok sing Mbok? Anu 30 anu 30 apa ya? 30 apa Mas Yogi? Boten. 30 Juli apa 30 Agustus Mas Jaren? Jenengan badhe teman apa temiku? Ya dhewe muandori ning kono. Mas kakak berempetan turun tuh Mas Yogi. Assalamualaikum Mbak Ayu, salam sukses dari karyawan-karyawan ekspedisi SBL Jakarta Pusat dan Bandar Lampung. Wilujeng santen, engang wonten ngendi iki mang? Ekspedisi SBL Jakarta Pusat ngendi Mas Yogi? Bandar Lampung, ini malah siaran bisa nih ya, tak buka. Lungi tengah semara request ngambil dia siap, matur nuwun. Matur agungnya panuwun, matur nuwun Mas Yogi. Juli kita Mbak Mir piye to jane? Oh alah, iya Mas Jaren ndak apa-apa silakan mampir, monggo mampir. Radio Sang Langit urung pindah tapi rodok geser ning mburi.

Salam sukses buat Songgol Langit FM. Amin, amin ya rabbal alamin. Kula nyuwun frekuensi ini Mbak Mida 99,2. Salam sukses buat Songgol Langit FM. Oh, nggih, matur nuwun. Siap, siap, siap.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Mau 11.12, izin pamit untuk semua yang sudah hadir, semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mbaknya, sehat-sehat ya mbak. Amin, amin, amin. Jogja istimewa gabung, Mas Parno Wilujeng Santen. Gih, Wilujeng Santen sedaya pamit dengan radio Songo Langit. Wonten ing kalau dengan Santen menikah, mbok menawi kagem panjenengan ingkang sampun mboten betahaken request lagu, mangke kula puter sak-sake. Sumanding kalau mau badhe kaputer bibar sak menika. Lungiting asmoro mbak. Lungiting asmoro sekedap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi wonten. Amargi niku ngeten Mas. Wah, alhamdulillah tak puter nih Mas. Lungiting asmoro. Bibar niki nggih. Kula puteraken setunggal lagon Lungiting asmoro. Wilujeng Santen sedaya pamit dhumateng radio Songo Langit. Wonten ing kalih dhumateng santen menika Wilujeng Santen matur agung yang panuwun kagem panjenengan ingkang sampun lumebet wonten live TikTokipun radio Songo Langit, wonten radio analog, wonten WhatsApp, wonten YouTube Wilujeng Santen. Nah, mitra kinasih Songo Langit, alhamdulillah rabbil alamin. Sakjane kula tasik kapang sanget kali panjenengan sedaya ananging wekdalipun sakmenika sampun jam gangsal welas, langkungipun sekawan dasa gangsal menit. Artosipun kula kedah pamit saking giaran Suara Jawa wonten ing sonten menika. Lagunipun manut pramusyane menawa. Nah ngeten iki kula sakjane kula nek jenengan manut ngeten iki jan seneng ngoten to. Kalau acara campur satuan waktunya jam berapa, Mbak? Nah, maksudnya pripun iki, Mas? Mas Adewa pripun? Injih dangu mboten muncul teng lah tak tenan to. Mas Edi datang pun njenengan dangu mboten muncul. Napa istirahat total, napa mboten parang medal kalian Kang Garwo, napa mboten saged tindak teng pundi-pundi, napa pripun, wis pokoke mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih. Sedaya kemawon pamit dhumateng radio Songo Langit. Wilujeng santen, wilujeng pepanggihan malih benjing. Tasik kalian kula Mirdana Orinisha. Mugi-mugi panjenengan sehat sedaya, kathah rejekinipun dipunlancarakan sedaya urusanipun. Amin, amin ya rabbal alamin. Wilujeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: papa, aku kok gumun ki saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi api tenan. Godong ki juroyo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakat.
0: Ngono. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas rano sing bogang. Hasilé wakeh lan abot.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko DR Tani utawi Pak Sukayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak jelas panjenengan.

sedap ramennya. Di seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau gak kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Sekarang melalui stand. Ini sih Will Ghost Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Winston.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga 250.000 sebagai potongan kacamata

Baru loh, kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sungai Langit.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolan Kebanggaan Ponorogo.

0: di Ponorogo International dan Kompas Festival.
1: Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.
2: Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat sore Mitra Songgolangit, berjumpa kembali bersama saya dalam program Pawitan Dirogo untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Berbagai informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan juga Ponorogo akan hadir menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Dua truk adu banteng di tikungan Sawo Ponorogo, 3 orang terluka. 19 kebakaran terjadi di Magetan saat kemarau, bakar sampah jadi pemicu terbanyak. Terbakar cemburu, pemuda Blitar sebar video VCS pacar virtualnya yang masih di bawah umur di Ngawi. Simak informasi selengkapnya hanya di 99.2 Radio Songgolangit FM sesaat lagi.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Samohan ya mbak, kok seger banget aromanya.
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

yang pertama. Kecelakaan dua truk di Jalan Ponorogo Trenggalek dan Sawo terjadi di tanggal Kecamatan Sawo pada Minggu malam. Teguran keras di ruas jalan menumpuk itu mengakibatkan 3 orang mengalami luka ringan. Polisi menduga kawasan truk melebar saat melintasi tikungan hingga masuk ke jalur berlawanan. Akibatnya tabrakan depan tak dapat dihindari. Kami dapat Kapolres Polres Ponorogo itu Agil Holik menjelaskan kecelakaan terjadi sekitar pukul 9.30. Truk bernopol Agil Erwin yang dikendalikan Bambang Suharto, warga Kecamatan Pucang Laban, Tulungagung, melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 50 km per jam. Saat melintasi lingkungan, kendaraan dibuka melebar ke kanan dan masuk di lajur berlawanan. Di saat bersamaan dari arah timur melaju truk bernopol AG 9412 UTI yang dikendalikan Agil Pertawa 28 tahun 2020. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan depan tidak dapat dihindari. Bambang mengalami betawi sebuah sementara itu pengemudi truk dari arah berlawanan dan korban mengalami nyeri pada kepala dan kaki. Ketiganya dalam kondisi sadar dan mendapatkan penanganan medis di rumah sakit ringan. Saat diolah tempat kejadian perkara, sementara mengarah pada juga salah satu kendara melewati aplikasi itu tikungan dan terbuka pasir kecelakaan masih di jalan. Satlantas Polres Ponorogo menangani kasus tersebut dan menghukum penyedia yang lebih terjadi. Pertama,

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings, fresh banget rasanya. Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran gak? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings, fresh banget rasanya. Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pandangan, informasi, dan solusi.
1: Musim kemarau membuat ancaman kebakaran di Kabupaten Magetan semakin meningkat. Kondisi lahan yang kering ditambah aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan menjadi kombinasi yang berisiko memicu api meluas. Data Satpol PP dan juga Damkar Magetan mencatat sekitar hingga 17 Juli 2026 terdapat 15 kebakaran yang telah ditangani petugas. Mayoritas kasus terjadi pada lahan terkait dengan penyebab utama kelalaian saat pembakaran sampah. Kami pemadaman Satpol PP dan juga Damkar Magetan Sofian Dwi Erlanto mengatakan

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: gratis tanpa syarat apapun.
1: Ya, tanpa syarat apapun.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

kecuali yang masih di bawah umur di Ngawi. Kasus kejahatan cyber yang menyasar anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Polres Ngawi. Seorang gadis belia asal Ngawi menjadi korban penyebaran pornografi berupa rekaman video call chat atau VCN. Ironisnya, pelaku penyebaran tersebut adalah kasus virtualnya yang berusia 18 tahun, seorang pemuda asal Kabupaten Bogor. Maka Polres Ngawi Kompol Rizky Santoso mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari hubungan asmara di dunia maya korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial dan menjadi hubungan jarak jauh tanpa pernah bertatap muka dalam dunia nyata. Diduga karena kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, korban tidak menjadi keluarga lebih terayu pelaku. Saka muncul saat hubungan antara keduanya mulai renggang, dibakar api cemburu dan juga emosi atas kontrol. Abdul M nekat meretas dan mengakses akun WhatsApp milik korban. Kemudian tanggung itu kemudian menyebabkan diukur kasus rekaman layar tersebut ke lingkaran pertemanan korban hingga akhirnya menjadi viral. Adapun motifnya, korban pribadi orang lain secara ilegal sangat menurunkan korban, baik secara psikologis maupun sosial. Tidak lagi kejualan dari orang

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Sumber Langit pukul 17.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Di fauz ini turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faiz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu. Ya, dia belajar IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya farahan.
5: Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan, gitu. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Okay. Oh, ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan? Oke. Okay. Nah, Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali. Tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya, kenapa waktu adhan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan? Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang dan tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk adhan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz adhan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu akbar, Allahu akbar, wassalatu. Ya. Poinnya bukan itunya, sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi. Ya, digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam, sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh, masih ingatkan, masih WA, masih doain, ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah, yang punya rizki Allah, yang punya kelapangan Allah, yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telepon si Fulan, saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telepon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah khairai yarah. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka diberikan, ya Allah, gimana cara saya terkoneksi dengan Engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu 5 nanti. Makanya sholatnya kenapa 5 waktu? Karena 5 ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang 5 ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuhkan. Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa.
6: Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musolla. Gini, musolla. Ini, ya. Atau tulisnya musolla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musallah begini, tempat orang disolatkan.
5: Oh, oke.
6: Okay. Anda mikir di sini musallah, tempat disolatkan. Oke, okay. Okay. Musallah, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Oke. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik, ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Elia Sobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Elia Sobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam. Maryam, nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah. Diberi nama mihrab. Sholatnya di situ. Sholat di situ. Maka, di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok itu pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok itu pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita.
5: Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut ya Allah, ya Razzaq. Butuh ilmu, ya Allah, ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, ya Allah, ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, ya Allah, ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya, untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran, di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis, aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini, aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'ninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan, kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih dibawa. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, ya kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekat. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Mau gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Ini dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka.
6: Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Ya. Dia berbuat salah, kita pernah salah nggak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah, pernah gibah nggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela, dulu ada, sekarang ada nggak yang mencela? Ada, tapi kan nggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya, celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya, masalah dengan kawan, masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Nggak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal yang 5 waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Saya ambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh, di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Oke, saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang dulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Ibn walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu, loh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Pasti amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligami, tenang aja. Oke okay, ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang bilkul yamin, ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya, teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zama. Sayyidah Saudah binti Zama. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di keningnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa terbayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, lihat. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong, dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan. Hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran. Dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz, ini. Ini. Nah, deh, nih. Bulan nanti sholat matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak aja gitu. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Ya? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab. Dan kita dihisab. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Baik, sini lagi. Nah, ini sholat. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini, yang terakhir. Lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya? Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku batti wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam.
5: Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an. Boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin.
7: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
7: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Bibila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
12: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
11: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
13: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
11: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
13: Axis Digital?
11: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
13: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
11: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa lho Pak.
13: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
11: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
13: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
11: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok ya, Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

Sobat-sobat Komodo Radio Song Kalau Kita FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Greha Warta untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Sama yang ditutupnya jam 8 ya. Heru dengan beberapa informasi update-nya akan hadir menemani Anda sampai nanti jam 8 malam, 2 jam ke depan. Yang mau bergabung, berbagi informasi 0811 3555 992.

Aku Nurse Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kawasan Melayu, informasi dan solusi.
1: Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Kita masih balik lagi di program Geraha Warta. Kali ini Mitra Songgolangi terkait kasus pencurian di Ponorogo ya. Ini dimana pelaku mengembalikan motor dan di dalam atau di kendaraan tersebut ini ada tulisan yang bertuliskan tolong untuk mengembalikan motor kepada yang punya, saya kilaf gitu ya. Pelaku pencurian sepeda motor di Ponorogo mengembalikan kendaraan curiannya dan mengembalikan sembari menyelipkan surat bertuliskan tolong kembalikan kepada pemiliknya, saya kilaf. Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo Kuspintoro mengatakan pelaku diduga membawa kabur sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Sutris saat kirap grebek tutup suro penerangin desa Sumoroto, Kecamatan Kauman pada Kamis 16 Juli 2026. Namun dua hari kemudian kendaraan itu ditemukan kembali di area parkir pasar Sumoroto dalam kondisi utuh. Haryo menambahkan meski sepeda motor telah kembali ke tangan pemiliknya, polisi memastikan penyelidikan tetap berlanjut untuk mengungkap identitas pelaku. Surat ditinggalkan pencuri bersama sepeda motor kini menjadi salah satu barang bukti yang akan dianalisis oleh penyelidik. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mengetahui sepeda motor korban diparkir di lokasi penitipan resmi yang disediakan panitia kirap. Polisi juga mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang membawa sepeda motor korban. Rekaman tersebut sebelumnya sempat beredar di media sosial dan sepeda motor itu hanya diparkir begitu saja kemudian ditinggal pemiliknya untuk melihat kirap grebek tutup suro. Dan motor tidak ditemukan di tempat penitipan di Trasumbo Langit. Jadi motornya memang sudah kembali kepada pemiliknya, tapi atau penyelidikan akan tetap dilakukan karena ini terkait tindak pidana seperti itu, Trasumbo. Tapi untuk nantinya seperti apa hukum yang akan dijalankan, ya tentunya kita menunggu update selanjutnya.

0: menemani Anda sampai jam 8 malam nanti. Kita langsung mulai untuk sesi yang kedua.
1: Untuk informasi selengkapnya Mitra Songgol Langit, kita juga sudah menghimpun beberapa info dan masuk ke redaksi siarnya timnya Radio Songgol Langit.
0: Dan hari ini ada informasi apa saja yang berhasil kita dapatkan? Banyak ya. Beberapa informasi lainnya terkait tarif warga negaraan atau naturalisasi bagi warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia naik dari 50 juta menjadi 75 juta per permohonan. Ketentuan itu tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan juga tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP itu ditekan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Aturan itu berlaku 30 hari sejak diundangkan. Berdasarkan lampiran PP tersebut, dijelaskan pewarganegaraan berdasarkan permohonan dari warga negara asing dicantumkan dengan tarif permohonan sebesar 75 juta.
2: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
0: Silakan bergabung bersama kami di 0811 3555 992.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, api toh.
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit.

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ba'ya singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

99.2 FM, kembali di FM dalam program Geraha Warta ya. Di malam hari ini masih menemani Anda. Dan Mitra Songgolangit kali ini bergeser ke informasi di Magetan, di mana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan mencatat sekitar 200 anak mengalami putus sekolah akibat kendala ekonomi dan juga psikologi. Data tersebut diperoleh dari hasil validasi tim lapangan yang diselaraskan dengan data pokok pendidikan dan menunjukkan kelompok usia jenjang sekolah menengah pertama paling mendominasi. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kabupaten Magetan, Suhardi, mengatakan faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab utama anak berhenti sekolah. Selain itu, faktor psikologi berupa rasa minder juga memicu sejumlah anak enggan melanjutkan pendidikan karena merasa tidak mampu mengikuti perkembangan atau gaya hidup teman-temannya di sekolah. Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kabupaten Magetan mendorong anak-anak yang putus sekolah tetap menyelesaikan program wajib belajar melalui jalur pendidikan non-formal. Pihaknya memfasilitasi anak mengikuti program kejar paket A, paket B, dan juga paket C melalui pusat kegiatan belajar bermasyarakat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
4: Axis Digital?
3: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Sanggalang, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Sanggalang, tetap sudah kebersamaan kita hari ini di program Gerhawarta edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di Gerhawarta lain waktu, lain kesempatan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten tenang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo ngine apa?

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit.

0: Yuk Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliran ku bikin yang special delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jangan.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Sang Langit

0: Wis, wis jangan. Pancing jos tenan top Marco.
1: Ora apa to Pakne, kok jasus
0: dhewe bune atas awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng ngopo saya jemali hati?
0: Ya bu, iki genah merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadian sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nanti nek setahun lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki di ukuran tablete luwih gedhe bu.
1: Ngono to. Masin cair. Sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa ta?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye ta?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho.
1: Iya, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani. Atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
2: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sungai Langit pukul 2.

0: Tepat, oper tepat, promo sedap, hanya separuh harga, ya separuh harga, murah pol. Ada sayur mayur, mau lagi?
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor, buruan belanja. Oper Kidul Alun-Alun Ponorogo, tetap paling murah.
2: Woro-woro, kumpul. Ene opo iki? Ene opo? Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reok. Kapan kui? Pas siji suro, tanggal 16 Juni mulai jam siji awan. Sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho. Jan, jos distenan Popper ki. Enek opo neh? Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut. Weleh. Jan, orang domok tenan Popper ki. Wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
3: Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali. Tanggal 16 Juni, ojo delok pagelaran reok. Manggon ning Popper, Kidul Alun-Alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Sumber Langit, pukul

pagi Mitra Songgol Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Radio Songgol Langit FM ya, edisi Rabu 22 Juli 2016. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang diketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgol Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja pagi Songgol Langit FM tentunya ya. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgol Langit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Songgol Langit, Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita, selain di Facebook, kita juga punya di Instagram dengan nama songgolangit.png ya. Ada juga di TikTok, ada juga di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songgol Langit di pukul 6 lebih 11 menit ya, di pagi yang begitu dingin sekali ini ya. Mungkin di antara Anda saat ini ada yang baru mulai beraktivitas ya, ada juga yang baru bangun selamat pagi, ada yang sudah memulai aktivitas sejak dini hari, sejak subuh tadi ya, sedang bersih-bersih rumah, bersih-bersih kendaraan, ataupun beraktivitas di luar ya, seperti di pasar, teman-teman yang di terminal, teman-teman di ojek, ojol ya, di pasar manapun, selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Dan juga di beberapa titik di wilayah Ponorogo perlahan juga sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan ya di pukul 6 lebih 11 ini. Adik-adik kita yang berangkat ke sekolah juga sudah mulai memulai harinya lebih pagi begitu ya istilahnya teman-teman. Kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan ya. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan menyenangkan untuk kita semuanya ya. Enggak terasa kita udah di 22 hari aja ya Mitra Songgol Langit, di hari Rabu 22 Juli 2026. Kita tengok ke belakang ya, kita evaluasi sebentar. 21-an hari, 20-an hari terakhir kita sudah melakukan apa saja istilahnya seperti itu ya, proses dan juga progres apa yang sudah kita lakukan ya. Semoga membuahkan hasil, impian-impian Anda ini sudah mulai ketok gambarnya ya. Kita roadmap sebentar ya, di 20 harian terakhir kita sudah melakukan apa saja. Ada yang ingin membuka usaha baru, ada juga yang ingin mengembangkan usaha, memulai ya. Ada yang mungkin wishlist-nya, keinginannya ada ya, hal-hal yang lain seperti ingin naik gunung mumpung cuacanya cerah ya, ada juga yang ingin ke pantai yang lama enggak ke pantai, ada yang ingin mulai naik gunung ya, ingin mulai jogging, berolahraga, mulai hidup sehat, dimulai pelan-pelan ya. Jadi enggak ada kata terlambat Mitra Songgol Langit ya untuk memulai hal-hal yang baik. Jadi mumpung cuacanya bagus, cerah seperti itu ya. Jadi yang mulai hidup sehat, ayo mulai hidup sehat sekarang juga ya, kalau enggak sekarang kapan lagi seperti itu. Dan bagi Mitra Songgol Langit, kalau kemarin sore ya, ini di ya sekitar pukul 4 ya, pukul 16 kemarin, ini ada sebuah kecelakaan ya terjadi di samping atau di baratnya SPBU Pom Jeruk Sing ya. Jadi informasi awal kebetulan Yogi pas lewat waktu itu ya, ini ada sebuah seorang pengendara motor fiction ini tergeletak di pembatas jalan tengah-tengah

0: itu ya. Jadi di depannya Samsat Payment Point ya, Mitra Sungai Langit, itu di tikungan perbatas jalan di tengah sudah tergeletak dan dikerumuni oleh pengendara yang lain, dan juga ada pihak kepolisian yang sudah mulai datang ya. Belum jelas kronologinya seperti apa, namun sudah ada tergeletak di situ ya. Beberapa hari terakhir memang cukup banyak sekali informasi mengenai kecelakaan, dan tentunya ini bisa menjadi perhatian kita untuk selalu berhati-hati dan juga waspada, terutama teman-teman yang aktivitasnya ini berada di lapangan ya. Kita harap dan himbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Ya, bersama saya Yogi Jayastu, Mitra Sungai Langit, yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 dengan menghadirkan info-info terkini, dan juga kami mengajak dan mengundang Anda untuk berbagi, untuk aktif berbagi juga info-info yang mungkin Anda punya ya, boleh di-share bersama kita di 0811 3555 99.
1: Radio Sungai Langit, informasi dan solusi.

Di pagi yang cerah-cerah mendung ya, pagi hari tadi nampak di langit Ponorogo khususnya ini terselimuti mendung tipis ya. Sempat berharap wah hari ini bisa turun hujan, namun tentunya kalau sampai salah sampai hujan ya itu bisa disebut salah mongso ya Mitra Sungai Langit. Walaupun ya agak mendung-mendung tadi pagi banget, sempat membuat kita berharap bahwa hari ini akan turun hujan ya untuk bisa menyegarkan suasana di pagi hari ini ya. Namun tentunya itu belum bisa hujan ya Mitra Sungai, karena kita memasuki musim kemarau dan akan memasuki musim pengkemarau yang puncak-puncaknya memasuki bulan Agustus. Jelang puncak musim kemarau seperti ini ya, biasanya di tempat-tempat

0: Amin. Ini sudah persiapan untuk kekeringan atau sumur sudah mulai mengering ya. Nah, ini bagi Anda yang sumurnya masih normal, masih aman ya, semoga masih aman ya. Ini kita bisa manage air dengan lebih baik lagi ya Mitra Sungguh Langit ya. Biasanya kalau mandinya itu 2 jam dengan air yang menyala, lebih bisa di manage lagi dengan baik tentunya ya, karena kalau sampai kekeringan itu sangat merepotkan sekali ya. Jadi pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan ya teman-teman. Hati-hati yang akan berangkat beraktivitas di pagi hari ini didominasi oleh adik-adik kita yang berangkat ke sekolah ya di pagi hari ini. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini baru bergabung ya, baru bangun mungkin teman-teman yang saat ini masih di rumah ya, ibu-ibu yang sudah mulai memasak, ada yang sedang bersih-bersih kendaraan, bersih-bersih rumah, prepare untuk melakukan aktivitas. Selamat pagi, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
0: Kita di musim kemarau ini adalah terkait dengan kebakaran ya. Ini di Magetan hingga akhir jelang akhir Juli 2026 ini total ada 49 kejadian kebakaran ya. Dari jumlah tersebut, kebakaran lahan menjadi jenis kejadian yang paling mendominasi seiring memasuki puncak musim kemarau. Kabid Damkar Satpol PP Magetan mencatat sebanyak 29 dari total 49 kejadian merupakan kebakaran lahan, baik area tebu, rumpun bambu maupun semak belukar yang mudah terbakar akibat cuaca kering dan angin kencang. Jumlah tersebut hampir menyamai total kasus kebakaran sepanjang tahun 2025, yakni mencapai 60 kejadian. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Magetan, yakni Ali Sukamto, mengatakan musim kemarau menjadi periode yang rawan memicu kebakaran lahan, terutama di wilayah tepian hutan dan lahan-lahan tebu. Ia menjelaskan lonjakan kasus kebakaran mulai terjadi sejak memasuki musim kemarau. Jika pada periode Januari-April ini masih relatif rendah ya kasusnya dan didominasi kebakaran rumah akibat kelalaian memasak, maka sejak Mei hingga Juli ini tren kebakaran lahan meningkat signifikan. Terkait kebakaran dari lahan tebu ya, pihaknya menduga tidak hanya dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, tapi juga adanya unsur kesengajaan.
1: Radio Sanggulang, Tip dan Solusi. Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, pak.
2: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi, karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur, dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kumpul juga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong.
3: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

Som Pelangi-pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku siap dijenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Bu Nata.
4: Bu Ayu, belanja juga bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
5: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan. Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Sungai Langit.